ampela somare zao fa ie tozorony tsirotsirekimbao mahavatsy tsy analoko amborogono ary hoy raha mba zarazarako e.

0: mannya na husanya. Peti yam sa maruke. Ta turu taka tumanya.
1: Kerana ruang dia kena ketik.